0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dikatakan at-taharah ibaratun an rafi'il hadas au izalatin najis au fi ma'nahuma au ala suratihima. Arti taharah adalah ibarat perumpamaan dari menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau barang yang pada arti keduanya. Masuk di dalamnya tayamum, masuk di dalamnya istijmar. Kena kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, di saat tidak ada air, maka boleh kita gunakan istijmar. Istijmar itu kita gunakan batu atau kerikil atau barang yang mirip. Ciri-cirinya adalah keset dan bersih, bisa kita gunakan tuh batu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Di awal pertemuan kita update info arus lalu lintas di sejumlah ruas. Pak Hendri melaporkan lalu lintas dari Ring Road Cengkareng mengarah ke Tol Pluit Bandara terpantau padat merayap. Tetap berhati-hati dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pak Hendri, terima kasih. Semoga selamat sampai di tujuan dan aktivitasnya hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Lalu lintas dari Petukangan Selatan menuju arah Cipulir, Kebayoran Lama terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Cuaca cerah berawan, infonya disampaikan oleh Pak Sam. Terima kasih Pak Samsul yang sudah mengirimkan info arus lalu lintas di ruas jalan Petukangan Selatan menuju Cipulir Kebayoran Lama terpantau padat dan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian diteruskan pula laporan situasi arus lalu lintas dari Jasa Marga. Tol Jagorawi Taman Mini 06 sampai Cipinang 03 terpantau padat. Kepadatan volume lalu lintas ya dari Taman Mini KM6 hingga Cipinang KM3 terpantau padat. Lebih ke volume lalu lintas di lajur pemisah keluar UKI Kodam, Jeliritan KM2, KM00 terpantau kepadat, kepadatan lebih ke volume lalu lintas. Cipayung KM9 400 arah Bogor terpantau padat selesai penanganan kecelakaan. Tol Jakarta Tangerang KM17 100 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Dan masih melalui layanan WA Pak Sulaiman, terima kasih melaporkan lalu lintas di Tol Jagorawi mengarah ke Bogor terpantau padat, tepatnya di Ciracas. Terima kasih Pak Sulaiman untuk kepeduliannya berbagi info di pagi hari ini. Senkom CNMP laporannya Tol Tanjung Priok Warakas Gedong Panjang Pluit arah sebaliknya lalu lintas terpantau lancar. Dan untuk ruas Tol Japek dilaporkan ada kecelakaan tepatnya di Jatiwaringin KM8 arah Cikampek melibatkan dua kendaraan di lajur kiri dan sudah selesai penanganan. Jadi untuk ruas Tol Japek ini ada insiden di Jatiwaringin KM8 arah Cikampek melibatkan kendaraan dua kendaraan di lajur kiri dan sudah selesai penanganan. Yang sama kecelakaan juga terjadi di ruas Jagorawi Cipayung KM9 arah Bogor dan sudah selesai ditangani oleh petugas. Bagi yang menambahkan info arus lintas kami nantikan di 089 54 13 68 13 68. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz atau yang akrab disapa dengan Gus Alek, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Kesturi Asrul Aziz Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra sebelumnya mengatakan kepanitraan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregistrasi 4 perkara yang berasal dari 1 perkara dugaan korupsi kuota haji. Perkara Yakut terdaftar dengan nomor 42, ya. Sementara Isfa Abidal Aziz terdaftar nomor 43, Ismail Adam 44 dan Asrul Aziz Taba 45. Sidang akan dipimpin oleh Nikadek Susantiani sebagai ketua majelis hakim dengan Adek Nur Hadi dan Sigit Herman Binaji sebagai anggota majelis. KPK sebelumnya melimpahkan berkas dakwaan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 31 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara berkaitan dengan dugaan pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konstruksi perkara, pengaturan ini juga diduga disertai pemberian dan penerimaan uang oleh sejumlah pihak. Ismail Adam diduga memberi $30,000 kepada Gus Alek untuk pengaturan kuota haji khusus tambahan. Ismail menyerahkan $5,000 dan 16.000 rial Arab Saudi kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif. Sementara Azrul Aziz Taba diduga memberikan $406,000 kepada Gus Alek untuk kepentingan pengaturan kuota haji khusus tambahan. KPK menduga pengaturan kuota ini memberikan keuntungan tidak sah kepada 8 penyelenggara ibadah haji khusus PIHK yang terafiliasi dengan Azrul Aziz Taba. Keuntungan itu disebut mencapai Rp40,8 miliar pada tahun 2024.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang kamu cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apanya asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membandel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di kandil batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah jalankan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu,
2: butuh
0: Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
0: gitu.
2: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sohib Tahrib rahimakumullah, pada inti dan kesimpulannya adalah bahwa kita penting punya hati yang lapang agar hidup kita tidak punya beban. Karena beban kita akan diringankan oleh Allah kalau berat, dan beban kita akan hilangkan oleh Allah kalau memang ringan. Kemudian nama baik kita, kedudukan kita, warfa'na laka dzikrak, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nama baik kita bagus, reputasi kita bagus, hati kita bagus, maka insya Allah jalan hidup kita, perjalanan kehidupan kita itu akan senantiasa menemukan kemudahan demi kemudahan. Karena yakini bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, maka di depan kita adalah ada sebuah kemudahan. Ada sebuah kalimat dari seorang bijak yang mengatakan bahwa tertawalah ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, karena kita punya keyakinan di depan adalah kemudahan. Hati-hati menangislah kalau Anda sedang mendapatkan sebuah kemudahan dan kesenangan, karena jangan-jangan besok akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada akhir kalimat ini kemudian Allah menutup dengan kalimat wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Artinya semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Pukul 7:24 waktu Indonesia Barat, semangat pagi untuk Sohib Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Kami hadirkan rangkuman informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, memberikan ruang juga untuk Sohib Karib yang berbagi info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, info arus lalu lintas, ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan bisa manfaatkan layanan pendengar Radio Dakta, Radio At-Taqwa di 089 54 13 68 13 68. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Desti Damayanti untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia ke DPR. Pengusulan tertuang dalam surat presiden yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada DPR. Namanya tunggal satu nama, yaitu nama Ibu Destri yang beliau sekarang menjabat sebagai penjabat gubernur BI sementara. Destri menjadi penjabat sementara atau PJS atau pejabat gubernur Bank Indonesia menggantikan Ferry Wario yang mengundurkan diri pada 27 Juli 2026. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti surpres ini dengan menugaskan Komisi 11 DPR sebagai mitra Bank Indonesia untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hingga berita ditulis, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR maupun jajaran Komisi 11 terkait surpres tersebut. Sebagaimana dilansir dalam situs resmi Bank Indonesia, Destri Damayanti adalah deputi gubernur senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Lahir di Jakarta tahun 1963, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia juga meraih gelar Master of Science of Federal and Regional Science Cornell University, New York, Amerika. Destri mengawali karir sebagai senior economy advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 hingga 2003. Kemudian menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2005 sampai 2006. Dari tahun 2005 sampai 2011, ia menjabat sebagai Kepala Ekonomi Mandiri Sekuritas, kemudian berlanjut menjadi Kepala Ekonomi Bank Mandiri. Pada 2014 sampai 2015 menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN serta sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Destri resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan putusan Presiden nomor 74 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019 sampai 2024. Dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2019. Pada keputusan Presiden nomor 74 tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, Destri kembali ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2024. Mundurnya Gubernur BI Ferry Wario pada bulan Juli lalu menjadikan Destri saat ini ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI. Jadi itulah sosok Destri Damayanti yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Surat dari Presiden sudah disampaikan ke DPR dan nantinya Komisi 11 DPR akan menggelar fit and proper test. Karena calon tunggal, bisa jadi fit and proper test ini hanya sekedar sebagai simbolistik saja ya, legitimate agar apa yang sudah ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan, karena tidak mungkin calon tunggal itu akan ditolak oleh DPR ya. Inilah calon satu-satunya yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Destri Damayanti sebagai calon gubernur definitif Bank Indonesia setelah gubernur Bank Indonesia sebelumnya Ferry Warrio mengundurkan diri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono iya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: si perempuan itu kawin dulu sama laki-laki lain. Setelah kawin sama laki-laki lain, dia bercerai lagi dan tidak habis hidayahnya lagi, baru boleh kawin lagi. Ketua balik, jadi artinya masih ada jalan balik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, agenda kegiatan yang bisa menjadi pilihan bagi Sohib Karib, kajian tafsir tematik Dewan Dakwah Kota Bekasi. Berlangsung setiap hari Selasa mulai pukul 18.30 atau sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Muslimun Dewan Dakwah Bekasi, Jalan Sultan Agung KM27 nomor 3, Pondok Ungu Medan Satria. Kajian tafsir tematik bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Salimindani MA, ini bisa menjadi pilihan kegiatan bagi Sohib Karib di setiap Selasa malam Rabu ya, bertempat di Masjid Al-Muslimun Jalan Sultan Agung KM27 nomor 3 Pondok Ungu Medan Satria, dan kajian dimulai ba'da maghrib, sholat maghrib berjamaah. Infonya disampaikan oleh Pak Junaidi, terima kasih. Kemudian saya juga lanjutkan dengan info yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini agenda kegiatan yang barangkali juga bisa menjadi perhatian ya. Salah satunya adalah kegiatan akan diselenggarakan, kalau tidak salah, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan digelar oleh Pondok Pesantren At-Taqwa Putra ya, kalau tidak salah pada bulan Agustus ini. Nanti mungkin kita akan update informasi terkait dengan kegiatan tersebut. Semoga bisa menjadi perhatian. Dan Sohib Karib, ada juga kegiatan istiqomah di tengah ujian. Ini dengan narasumber Ustadzah Qotrunnada Satiri Ahmad LC, ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Juga bisa menjadi perhatian bagi Sohib Karib, dijadwalkan. Yang berikutnya saya lanjutkan dengan apa yang sudah disampaikan. Ini dari Sohib Karib yang sudah bergabung, di antaranya adalah untuk agenda yang berlangsung pada hari ini. Seminar dan dialog. Ini seminar dan dialog ketahanan sekolah dan keluarga Benteng Penanggulangan LGBT, kerjasama dan kolaborasi Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual GENAP, Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga GNKK, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, dan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia ALPIN Jawa Barat serta SMK Bakti Kartini. Acaranya akan berlangsung pada Rabu tanggal 12 Agustus jam 8 pagi di SMK Bakti Kartini di kawasan Rawalumbu ya, dengan narasumber Dr. Hajah Tuti Mariani, Wakil Ketua Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI dan Ketua GNKK, Dr. Reno Yovial, praktisi kesehatan GNKK, dan Hajah II Marlina SPD, Ketua Divisi Ketahanan Keluarga ALPIN Jawa Barat. Ini penting untuk menjadi perhatian bagi Sohib Karib semua agar senantiasa diberikan kemampuan, pengetahuan, wawasan terkait dengan apa yang sekarang ini tengah marak, yakni penyimpangan seksual ya, merebaknya komunitas-komunitas LGBT di tengah masyarakat tentu membahayakan bagi generasi muda. Selain bahaya-bahaya lainnya seperti judol, pinjol maupun obat-obatan, yang sekarang ini mencemaskan adalah penyebaran LGBT. Ini bisa menjadi bagian penting agar keluarga memperhatikan betul mendampingi putra-putrinya, sehingga satu-satunya cara adalah pendidikan di tengah keluarga menjadi sangat penting agar anak-anak kita tidak terjebak dalam pergaulan LGBT. Yang lain masih kami nantikan. Bagi yang ingin bergabung mengirimkan info agenda kegiatan, silakan di 089 54 13 68 13 68.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Mendengar berita bahwa Abu Jahal begitu keji perbuatannya, lempar pada Nabi dan kotoran-kotoran, langsung Sayyidina Hamzah akhirnya menuju maranin Abu Jahal, di paran Abu Jahal. Ketemu Abu Jahal langsung wajahnya yang dribu roksahu, dipukul palanya dengan panah tadi. Akhirnya Abu Jahal berkata sambil merunduk kepada Abu Ya'la, kepada Hamzah. Rupanya Abu Jahal ini juga takut juga pada Hamzah. Nah, Hamzah ini termasuk juara sama dengan Sayyidina Umar. Kayak Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, perkuatlah Islam ini dengan dua Umar.

0: Jadi maksud adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Hamzah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, investigator BPJS Ketenagakerjaan mengungkap adanya 391 klaim jaminan kecelakaan kerja JKK fiktif sepanjang tahun 2014 hingga 2024. Nilai pencairan klaim yang direkayasa ini mencapai sekitar 24,5 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Asisten Kepala Satuan Pengawasan Intern SPI BPJS Ketenagakerjaan sekaligus ahli pada Direktorat Investigasi BPJS Ketenagakerjaan Hari Pramono saat memberikan keterangan dalam sidang perkara dugaan korupsi klaim fiktif JKK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 10 Agustus. Berdasar hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami lakukan, tim menyimpulkan terdapat 391 klaim JKK yang dinyatakan fiktif dengan nilai kerugian mencapai 24,5 miliar rupiah. Hari menuturkan, temuan ini diperoleh melalui proses audit dengan memeriksa sejumlah dokumen serta keterangan yang disampaikan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu dokumen utama yang diperiksa adalah voucher klaim JKK. Tim audit mencocokkan dokumen tersebut dengan keterangan dari berbagai pihak terkait pengajuan klaim. Bukti utama yang digunakan dalam penghitungan adalah voucher klaim JKK. Jadi kami melakukan verifikasi terhadap seluruh voucher sebagaimana data yang disampaikan oleh penyidik. Selain voucher, tim juga memeriksa keterangan dari rumah sakit, tenaga kerja dan perusahaan yang terkait dengan klaim tersebut. Dan kami meminta keterangan dari para pihak, baik rumah sakit, tenaga kerja maupun perusahaan. Seluruh keterangan tersebut kemudian kami verifikasi terhadap nilai yang tercantum dalam dokumen pembayaran klaim JKK. Setelah proses verifikasi, tim mencocokkan nilai pembayaran dengan seluruh keterangan yang diperoleh sebelum menghitung kerugian keuangan negara. Dari berita yang sama juga disebutkan, dalam persidangan yang sama hari mengungkap, hampir seluruh pekerja yang mengajukan klaim dalam perkara ini tidak mengalami kecelakaan kerja. Keterangan dalam BAP yang diterima dari penyidik, hampir seluruh tenaga kerja yang diperiksa menyatakan tidak mengalami kecelakaan kerja termasuk unsur udah paksa dan lainnya. Hari menuturkan kecelakaan kerja harus memenuhi unsur tertentu termasuk adanya unsur udah paksa seperti terjatuh, terkilir, dan luka akibat kejadian kerja. Dan yang paling utama adalah adanya unsur udah paksa seperti terjatuh, terkilir, sobek, atau kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Menanggapi hal ini, jaksa kemudian mengkonfirmasi temuan itu kepada Hari, dan Hari menjawab benar. Hari juga menjelaskan bahwa pengajuan klaim dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme reimbursement atau penggantian biaya. Terdapat dua mekanisme pengajuan klaim JKK, yakni melalui Pusat Layanan Kecelakaan Kerja PLKK dan reimbursement. Pada mekanisme PLKK, peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan layanan di rumah sakit mitra BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu membayar terlebih dahulu. Sementara pada mekanisme reimbursement, peserta atau perusahaan terlebih dahulu menanggung biaya pengobatan, kemudian mengajukan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itulah modus yang nampaknya juga dijadikan oleh oknum-oknum tertentu guna mengeruk dana dari BPJS. Mereka mengajukan klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan, modusnya adalah terjadi kecelakaan kerja, dan dana yang berhasil disedot ya, dana yang berhasil dibayarkan dari klaim ini, dan itu adalah bagian daripada kerugian negara mencapai 24,5 miliar rupiah.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susu ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Karena semua milik Allah, kalau kita minta jangan nama yang lain, Pak. Allahus Somad. Mintalah kepada Allah. Orang lain cuma ketitipan doa. Orang tua cuma ketitip, presiden ketitipan. Yang punya adalah Allah. Minta sama apa? Sama Allah yang Maha Kaya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
6: Sobat Karib At-Taqwa, hadirilah dan siarkanlah kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Masjid At-Taqwa mengajak seluruh jamaah, para guru, para wali santri, serta masyarakat untuk bersama-sama menghadiri dan menyemarakkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan digelar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai pukul 7 pagi bertempat di Masjid Jami At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para ulama, habaib dan umaro akan digelar pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertempat di Masjid Jami At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Untuk itu mari kita hadiri bersama-sama keluarga, ramaikan majelisnya, siarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita memperoleh keberkahan serta syafaat dari beliau. Demikian undangan disampaikan oleh Dewan Masjid At-Taqwa yang mengajak kaum muslimin dan muslimat, para alumni At-Taqwa, para wali santri, para guru, seluruh jamaah untuk bersama-sama hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai jam 8 pagi di Masjid Jami At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Lah madyak mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis meneh mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp1.000.
2: Jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harap selalu ada.
5: Ya Allah, ya kami, cukupilah kebutuhan kami ya Allah. Kami butuh hidup yang barokah. Kami butuh ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Mughni, kayakan kami dengan iman dan Islam. Ya Allah, ya Fattah, bukakan pintu keberkahan kepada semua kami ya Allah, membutuhkan keberkahan ya Allah. Bukakan pintu hati kami, jangan kau tutup ya Allah. Yang selama ini kami melangkah mudah diajak maksiat, berat untuk taat. Hari ini kumohon kepadamu ya Fattah, bukakan pintu kebaikan sehingga kami senang berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, ya Razzaq, bukakan pintu rezeki kepada ibu bapa kami. Begitu indah kami melihat wajah ibu kami, bapa kami. Terus banyak berdoa untuk kebaikan ibu dan bapa.
6: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Soib Karib At-Taqwa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan pengejaran terhadap Muhammad Risa Khalid menjadi salah satu prioritas utama. Risa diketahui masuk dalam daftar pencarian internasional atau red notice dalam sidang dalam proses ekstradisi. Kita masih punya PR untuk menangkap, memburu salah satu koruptor besar yang sudah diberikan red notice, yaitu surat ekstradisi, yakni Muhammad Risa Khalid. Ini disampaikan oleh Aris kepada para wartawan. Aris menyerahkan seluruh proses hukum terkait pemulangan dan penanganan Riza kepada aparat penegak hukum atau APH. Babisus menyerahkan semua proses materi hukum kepada aparat penegak hukum. Tidak ada intervensi apapun yang berkaitan dengan materi penegakan hukum. Aris menyebut upaya pengejaran Riza juga dilakukan melalui koordinasi dengan APH dan pihak internasional. Semoga pekerjaan kita yang sudah sinergis dengan seluruh aparat penegak hukum maupun ke internasional sampai detik ini tidak berubah seperti semua yang bisa kita harapkan. Aris mengungkapkan pihaknya telah melakukan penanganan dan pemantauan terhadap sejumlah perkara lain yang melibatkan berbagai pihak. Penanganan itu dilakukan secara internal oleh kejaksaan atau melalui satuan tugas gabungan bersama APH. Jadi kalau sudah fix, akurat, autentifikasinya jelas, masuk ke ranah hukum, pasti nanti akan segera di-announce oleh APH. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengendalian

Galian Pembangun dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto terkait dengan upaya pengejaran terhadap terduga korupsi Muhammad Risa Khalid, ya, yang menjadi satu prioritas utama. Bahkan terhadap Risa Khalid ini sudah dikeluarkan red notice, yaitu perburuan proses daftar pencarian internasional, sehingga harapannya apa yang sekarang dilakukan oleh aparat penegak hukum benar-benar bisa diwujudkan. Hingga saat ini sang bapak masih diburu oleh aparat penegak hukum, sementara anak Risa Khalid sendiri sudah diponis, ya. PT Pengadilan Tinggi Jakarta perberat ponis anak Risa Khalid hukuman uang pengganti jadi 13,4 triliun. Ya, ini anak dari Risa Khalid yaitu Muhammad Kerry Adrianto Riza yang dihukum ponis pidana tambahan berupa uang pengganti 13,4 triliun dari sebelumnya 2,9 triliun. Itu ponis dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim Ketua Budi Susilo menyebut penambahan ini berasal dari kerugian perekonomian negara yang harus ditanggung oleh Kerry sebesar 10,5 triliun. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti subsidiar dengan pidana penjara selama 10 tahun. Sementara untuk pidana penjara, Majelis Hakim banding memperkuat ponis hukuman penjara Kerry sehingga tetap selama 15 tahun. Namun pidana denda diturunkan menjadi 500 juta subsidiar pidana penjara pengganti 140 hari dari yang sebelumnya 1 miliar subsidiar 190 hari. Jadi dia diponis 15 tahun, diminta untuk mengganti kerugian negara 13,4 triliun rupiah dari sebelumnya 2,9 triliun rupiah.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Dikatakan bahwa kejujuran hati adalah merupakan awal kebahagiaan. Dan memang seorang manusia akan merasa tenang manakala apa yang dia lakukan sesuai dengan bisikan hatinya. Dan begitu sebaliknya, ketika mungkin seseorang melakukan sesuatu yang justru bisikan hatinya menolak, kadangkala timbullah kegelisahan, bahkan mungkin ketidaktenangan. Mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang yang muttaqin adalah senantiasa jujur disertai dengan hati yang qanaah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi cerminan dari pribadi kita masing-masing, bahwa kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur dengan hati yang senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan juga berdoa serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa memasuki Agustus. Pemandangan bendera dan ikon bercorak merah putih mulai menghiasi berbagai sudut permukiman. Bendera dipasang di depan rumah, diganggang, dicat, umbul-umbul mulai memenuhi lingkungan warga. Inilah pemandangan yang senantiasa kita temui setiap menjelang 17 Agustus. Nah, bagi sebagian masyarakat, memasang bendera merah putih menjelang 17 Agustus adalah kebiasaan yang dilakukan hampir secara otomatis setiap tahun. Tidak selalu ada instruksi resmi dari Ketua RT. Tidak pula semua warga mengetahui secara rinci aturan yang mengatur pengibaran bendera, namun ketika satu rumah memasang bendera, rumah lainnya ikut melakukan hal yang sama. Seorang warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sahrul misalnya mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi dari RT agar memasang bendera. Namun demikian, sejak awal Agustus, warga di lingkungan tempat tinggalnya mulai mempersiapkan berbagai perayaan kemerdekaan. Sejak awal Agustus sudah mulai persiapan, pasang umbul-umbul, bendera, kemudian dicat-cat gang dan segala macam. Akhirnya karena masyarakat menaikkan bendera, ya kita ikutan saja. Kebiasaan ini sudah dilakukan sejak berkeluarga dan memiliki rumah sendiri. Hampir semua warga di lingkungannya melakukan hal yang sama dan tidak ada yang merasa terbebani karena memasang bendera telah menjadi kebiasaan setiap bulan Agustus. Namun bagi Sahrul, pengibaran bendera merah putih bukan hanya persoalan mengikuti tetangga. Ia ingin anaknya memahami mengapa bendera itu dikibarkan. Apalagi kan bocah anak sudah mulai nanya kenapa harus mengibarkan bendera, ya biar ada experience juga. Ini disampaikan pula oleh Aditya, warga Joglo, Jakarta Barat. Dirinya mengaku telah melihat orang tuanya memasang bendera setiap menjelang 17 Agustus sejak masih kecil. Kebiasaan ini kemudian diteruskan ketika ia memiliki rumah sendiri. Aditya menyebut warga di lingkungannya tidak perlu menunggu instruksi RT untuk memasang bendera. Dan kebiasaan itu juga berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme. Sejak kecil melihat bendera merah putih malah jadi semangat, mau kondisi negara bagaimanapun, mengibarkan bendera merah putih berarti membangkitkan semangat nasionalisme.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: sejarah telah berulang terus. Sampai kapan? Sampai kelak nanti datangnya togut yang puncak, sekaligus fitnah yang paling dahsyat, namanya Dajjal. Dia juga nanti akan berhadap-hadapan dengan seorang nabi yang sudah pernah ada sebelumnya, kemudian akan dimunculkan kembali, yaitu Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Oleh karenanya di dalam akidah kita umat Islam, bahwa min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat adalah nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya kembali Isa alaihissalam untuk menjalankan tugas mulia, di antaranya adalah membunuh Dajjal.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 8:36 waktu Indonesia Barat. Nahdlatul Ulama akan menggelar muktamar ke-35 ya. Kegiatan muktamar akan berlangsung di Pesantren Tambak Beras kalau tidak salah ya. Kegiatan muktamar, oh ya, yang pasti kegiatan muktamar akan berlangsung di Jawa Timur, dan dalam rangka kegiatan itu berlangsung acara Halaqoh Kebangsaan dan Konun Azazi yang digelar oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng IKPT di Gedung Nusantara 5 MPR RI. Sebagai keynote speech diantaranya adalah mantan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini yang menyoroti tentang kriteria pemimpin masa depan menjelang muktamar ke-35. Dan berikut ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin.
3: Apa sebenarnya itu? Seperti apa NU itu? Kalau menurut penjelasan Hadratus Syekh dalam pidato mukaddimah kanun asasi yang saya tangkap, beliau mengatakan innaha jam'iyyatu 'adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, menebarkan keamanan, wa islahin, dan melakukan berbagai perbaikan, wa ihsanin, dan membawa kebaikan-kebaikan. Jadi NU itu bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi punya gerakan yang besar sekali, menyangkut semua aspek, baik menyangkut masalah diniyatan, masalah keagamaan, wajtima'iyatan, dan juga kemasyarakatan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Dan menyangkut semua dimensi. Dimensi keumatan, kebangsaan, dan juga bahkan kemanusiaan. Kemudian landasan yang dipakai itu apa? Landasannya itu menurut Hadratus Syekh ya adalah cara berpikir keulamaan. Jadi saya nyebut fikrah ma'hadiyah, ada fikrahnya ulama, atau fikrah nahdiyah itu fikrah ma'hadiyah, cara berpikir kepesantrenan yang diwariskan melalui sanad dan turas kitab-kitab kuning itu. Itu saya tangkap dari pengantar beliau juga, mukaddimah beliau, Hadratus Syekh, terhadap kanun asasi yang mengatakan fa ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahli madzahibil a'immatil arba'ah antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum fa antum khazanatuha wa abwabuha wala ta'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sariqan wa inna qauman qad khadu bihar al-fitani wa akhadu bil bid'ah duna sunan wa araza al-mu'minuna al-muhaqqiquna aktsarahum wa tasaddaqa al-mubtadi'una as-sariquna kullahum faqallabu al-haqa'iq wa ankaru al-ma'ruf wa 'arrafu al-munkara yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi shay. Ini pidato beliau. Jadi kalau kita terjemahkan itu, kayak para ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan keluarga madzhabil mazhab 4, Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang sebelum Anda, orang yang sebelum Anda menimba dari orang yang sebelum mereka dengan jalan sanad. Sanad ini ilmu yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan Anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka dengan demikian Anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintunya. Siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya disebut sebagai pencuri. Sementara itu segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah, memilih bid'ah dan bukan sunnah Rasul, dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku diam saja. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutarbalikkan kebenaran, memungkarkan ma'ruf dan memakrufkan kemungkaran. Maka mereka mengajak kepada kitab Allah padahal sedikit pun mereka tidak bertolak dari sana. Saya kira dan seterusnya ini.
2: Itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kegiatan yang diselenggarakan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireung IKPT di Gedung Nusantara 5 MPR RI Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 70, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Ada seorang datang ke Nabi, curhat ke Nabi, ngadu ke Nabi. Saya punya keluarga Rasulullah. Saya selalu berhubungan.

0: sama keluarga saya, sama saudara-saudara saya. Tapi saudara-saudara saya suka memutuskan hubungan baik tadi terhadap diri saya. Saya selalu memberikan maaf, meminta maaf kepada mereka. Tapi mereka terus aja zalim sama diri saya, Rasulullah. Apakah saya perlu ngebales, Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, gak perlu, jangan, biarin aja. Gabung sama mereka, terus bangun silaturahmi, terus ciptakan silaturahmi, terus biarin dijelek-jelekin, biarin. Itu kata Rasulullah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Soeib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Rencana konversi, ya, ini status ojek online jadi UMKM tinggal sedikit lagi, ya. Pemerintah tinggal menyelesaikan beberapa pasal untuk memfinalisasi aturan yang akan memberikan status usaha mikro kepada pengemudi ojek online. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menyepakati status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM. Kalau itu kan memang sudah sepakat, ya. Ini disampaikan Maman seusai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Jadi nanti ojol itu menjadi bagian dari UMKM alias pengusaha mikro. Ya, mungkin pengusaha mikro di bidang transportasi, ya. Maman menyebut pemerintah masih akan menyinkronisasi dan memfinalisasi sekitar dua pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Tinggal ada beberapa pasal lagi yang lagi mau kita sinkronisasi dan finalisasi. Dan kayaknya sekitar dua pasal nanti itu akan dikebut dalam waktu beberapa hari. Menurut Maman, pemerintah menargetkan proses ini selesai dalam pekan ini. Want to know saja, pokoknya apa nanti setelah kita finalisasi semua. Besok tim Eselon 1 kita juga rapat sekali lagi memfinalisasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam satu pekan ini sudah tuntas. Sejumlah keuntungan bagi pengemudi ojol, Maman menuturkan status sebagai UMKM akan memberikan sejumlah keuntungan bagi pengemudi ojol. Salah satu keuntungan itu berkaitan dengan fleksibilitas waktu. Status sebagai pengusaha mikro membuat pengemudi memiliki keleluasaan di dalam mengatur waktu bekerja. Misalnya, dari segi fleksibilitas waktu, insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol mereka punya fleksibilitas waktu. Pengemudi ojol juga berpotensi memperoleh berbagai paket kebijakan dan insentif yang disediakan pemerintah untuk pelaku UMKM. Maman menyebut, pengemudi ojol tidak akan dikenakan pajak selama omset usahanya berada di bawah batas yang ditentukan dalam aturan UMKM. Mereka tidak kena pajak karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omset di bawah 500 juta, 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta, 45 juta. Jadi omset di bawah 500 juta berarti per bulan pendapatan omsetnya 40 jutaan. Nah kalau ojol rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan, itu artinya mereka tidak dikenakan pajak. Maman melihat status UMKM dapat membuka peluang bagi pengemudi ojol untuk mengembangkan usaha lain. Pengemudi dapat menambah kepemilikan sepeda motor untuk disewakan. Lalu yang keempat, mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin, bahkan mereka sendiri, mereka punya 3 motor, 4 motor, dan motornya direntalin segala macam. Jadi itulah kurang lebih mengapa alasannya ojol, ojek online itu nanti akan dikategorikan sebagai UMKM, ya, atau usaha mikro. Dan keputusan ini tinggal sedikit lagi sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Kalau Jumat sih sebenarnya nggak harus tidak di masjid. Jumat itu tidak harus di masjid karena bahasanya di sini antuko mafikut tutil barat. Walau min khosabin au kosobin, ya kan. Yang penting ada tempat untuk bisa disatukan, ya kan, disatukan dan berkumpul, bisa berkumpul orang banyak, lapangan boleh. Apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada masih jameknya, nah itu kan, jadi tempat berkumpul orang banyak masih jamek, ya itu sudah di situ mendirikan sholat Jumat. Ya. Syarat sahnya sih tidak keluar dari ya

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa olah TKP di sekolah swasta di Jakarta Selatan. Ya, 30 barang disita, polisi ambil DNA di 3 ruangan. Ini terkait dengan penemuan puluhan senjata di sebuah kantor sekolah. Ya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara TKP lanjutan di sekolah swasta Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk sterilisasi pada Senin 10 Agustus. 3 ruangan diperiksa selama kurang lebih 5 jam, sebanyak 30 barang kembali disita, terdiri dari airsoft gun hingga amunisi. Sementara polisi masih menyelidiki kepemilikan seluruh airsoft gun dari barang lainnya yang ditemukan di sekolah. Pada olah TKP dan penggeledahan ketiga ini ada 3 ruangan yang dibuka polisi. Salah satunya adalah ruangan yang disebut-sebut terkunci sejak lama. Area di sekitar 3 ruangan itu dipasang garis polisi selama olah TKP, sementara kegiatan belajar mengajar diterapkan secara jarak jauh selama sepekan ke depan. Hari ini ada 3 ruangan yang sebelumnya juga sudah pernah dicek oleh piket reskrim. Namun tadi yang sudah disampaikan untuk memastikan agar tidak ada kekhawatiran, hal ini disampaikan oleh Kanit Krimum Satreskrim Polres Jakarta Selatan Ibda Alvino Detex ditemui usai olah TKP. Alvino merinci 3 ruangan itu meliputi ruangan ex ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, dan ruangan sarana prasarana yayasan. Sebelumnya ruangan ex ketua pengurus yayasan sudah diperiksa dengan temuan sejumlah airsoft gun, narkotika jenis sabu dan ganja serta 25 keping PCD Furno. Dalam olah TKP kali ini, polisi kembali menyita 30 barang lainnya. Barang itu dinilai berbahaya sehingga harus diteliti lebih lanjut terkait kepemilikannya. Hasil temuan masih sama, ada airsoft gun, ada amunisi, ada juga magasin airsoft gun dan spare part dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata. Berdasarkan analisis di lapangan, airsoft gun yang ditemukan hari itu sudah dinyatakan rusak oleh Puslapor Polri. Dan masih berkenaan dengan hal yang sama, ruangan lain yang menjadi sorotan publik adalah ruang bawah tanah yang disebut sebagai bunker dan diduga menyimpan lebih banyak senjata api. Namun Alvino memastikan bahwa ruangan tersebut hanya sekedar ruang bawah tanah. Namun demikian Alvino membenarkan bahwa ruangan itu memang terhubung dengan ruang di atasnya yang sebelumnya digunakan oleh ex-ketua yayasan berinisial IWD. Puslabor Polri menurunkan 2 tim. Satu tim berfokus untuk memeriksa benda yang diduga senjata api dan perlengkapannya. Sementara tim lainnya bertugas mengambil sampel DNA dari 3 ruangan yang diperiksa. Alvino mengatakan tahap ini penting untuk mengidentifikasi orang-orang yang pernah masuk ke dalam ruangan yang menyimpan banyak senapan tersebut.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 9.16 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi dilaporkan, satu dari tiga terduga pelaku pencurian kabel sistem truk sirkuit TC yang diamankan petugas ternyata merupakan sopir angkot asal Depok berinisial JS 36. Bersama dua rekannya, JS berangkat dari stasiun Depok menuju stasiun Telaga Murni. Mereka kemudian menyatroni area rel kereta api di Cikarang Barat untuk mencuri kabel sinyal milik PT Kereta Api Indonesia. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan ketiganya dalam sindikat pencurian kabel rel kereta api. Dugaan muncul karena para pelaku menempuh jarak cukup jauh dari Depok menuju Cikarang hanya untuk melakukan pencurian. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Engkus Kusnadi mengatakan dari tangan JS petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya pakaian yang digunakan saat beraksi dan potongan kabel sinyal sepanjang 24 meter dengan diameter 185 mm. Pada awalnya tiga orang terpantau CCTV berangkat dari stasiun Depok turun stasiun Telaga Murni. Di TKP didapat satu orang inisial JS, supir angkot dan ditangkap sama petugas satpam kereta api. Kemudian di situ juga terdapat barang bukti kabel yang sudah diambil sepanjang 24 meter. Sementara dua rekan JS yakni BJ dan AT berhasil melarikan diri dari sergapan petugas. Berdasar rekaman CCTV, ketiganya diketahui berangkat bersama dari stasiun Depok dan turun di stasiun Telaga Murni sebelum melancarkan aksi pencurian di KM 42-200. Engkus menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan dan memburu dua pelaku yang melarikan tersebut. Meski kabel yang dicuri tidak dialiri listrik bertegangan tinggi, keberadaan sangat vital bagi keselamatan perjalanan kereta api. Kabel ini merupakan bagian dari sistem persinyalan dan jika terputus, sistem pengoperasian jalur kereta api dapat terganggu dan berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, jagalah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kadang-kadang zaman sekarang jadi pemimpin minta-minta. Zaman sekarang jadi pemimpin berebutan. Padahal nanti di yaumil kiamah.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Sohib Karib At-Taqwa, sebanyak 12 keluarga korban tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, hingga kini masih menunggu realisasi santunan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Memasuki lebih dari 100 hari sejak tragedi tersebut, baru 4 dari total 16 korban yang disebut telah menerima santunan. Masing-masing keluarga korban yang telah menerima santunan disebut mendapatkan sekitar 50 juta. Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menilai bantuan atau santunan kecelakaan merupakan hak korban maupun keluarga korban sebagai bentuk perlindungan negara. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan kepastian terkait proses pencairan santunan. Terlebih keluarga korban telah menunggu hingga melewati 100 hari. Santunan kecelakaan merupakan hak korban atau keluarga korban, dan santunan ini sebagai wujud perlindungan bagi warga negara. Ia menilai bila santunan yang menjadi hak korban tidak diberikan tanpa kepastian yang jelas, pemerintah perlu segera mengambil langkah. Riko mendorong DPRD Jawa Barat ikut mengawal persoalan tersebut dengan melakukan advokasi kepada keluarga korban dan mendesak pemerintah provinsi mempercepat proses pencairan. Kiranya pemerintah daerah dapat memberikan kepastian, pun DPRD provinsi dapat lakukan advokasi warga dan mendesak eksekutif untuk segera bertindak cepat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
6: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih membersamai Soeib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Rangkuman informasi yang tentu saja masih kami hadirkan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Soeib Karib. Jika ada ingin menyampaikan saran masukan ataupun info agenda kegiatan, silakan bisa dimanfaatkan layanan pendengar di 0895431368. Dewan Masjid At-Taqwa mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri dan mensiarkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai pukul 7 pagi. Bertempat di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Bersama para ulama, habaib dan umaro, mari hadir dengan keluarga, ramaikan majlisnya, siarkan kecintaan kepada Rasulullah dan semoga kita memperoleh keberkahan serta syafaat dari Rasulullah. Pastikan Anda ikuti, hadiri dan siarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diselenggarakan oleh Dewan Masjid At-Taqwa pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan 12 Rabiul Awal pukul 7 pagi di Masjid Jami At-Taqwa Pondok At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Dan acara ini juga akan dihadiri oleh para ulama, habaib dan umaro untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para ulama, habaib dan umaro tanggal 25 Agustus bertepatan dengan 12 Rabiul Awal di Masjid Jami At-Taqwa Pondok At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi.

0: Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
1: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.
3: Wah, makin cantik aja nih.
4: Iya, Dungs.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
5: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
4: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
6: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Ancaman kebakaran di Kabupaten Bekasi belum diimbangi dengan kekuatan personil dan armada pemadam kebakaran yang memadai. Dengan wilayah yang mencakup 23 kecamatan, Disdam Karmat Kabupaten Bekasi masih kekurangan ratusan personil dan armada untuk memenuhi kebutuhan ideal. Kepala Disdam Karmat Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya mengatakan, Disdam Karmat memiliki 220 personil. Jumlah ini dinilai masih jauh dari kata ideal untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

yang luas. Dan saat ini personil ada 220. Kajian kita dari Kemenpan idealnya dengan 23 kecamatan ada 500 personil. Keterbatasan juga terjadi pada armada dan posko pemadam kebakaran. Saat ini Disdam Karmat hanya memiliki 17 unit armada dan 9 posko. Jadi kalau unit ada 17 armada dan 9 posko, untuk armada idealnya di Kabupaten Bekasi 1 kecamatan 1 armada. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Kepala Disdam Karmat Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya terkait dengan kesiapan Disdam Karmat di dalam menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya kebakaran dan penyelamatan sekaligus dalam rangka melayani masyarakat. Sementara itu masih berkenaan dengan apa yang menjadi perhatian dari masyarakat ini soal kesiapan pemilu. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Ridho menanggapi usulan pembentukan klaster hingga penambahan jumlah petugas di daerah pemilihan Dapil 3 yaitu yang meliputi Kecamatan Tambun Selatan sebagai evaluasi dari pemilu 2024. Dengan jumlah daftar pemilih terbanyak, dapil yang hanya mencakup satu wilayah Kecamatan Tambun Selatan sering mengalami kesulitan saat proses rekapitulasi. Ali Ridho tidak menampik Kecamatan Tambun Selatan memiliki daftar pemilih tetap 322.525 pemilih dengan total 1.222 TPS pada pemilu 2024, paling banyak dari kecamatan lain di Jawa Barat bahkan di tingkat nasional. Nah, usulan untuk pembentukan kelompok penghitungan atau klaster tingkat desa pada pemilu 2024, ia mengungkap sudah menerapkan proses penghitungan beberapa panel atau tempat penghitungan. Kecamatan lain hanya 2-3 panel, sementara Dapil 3 pihaknya mencari formula dengan memakai 5-7 panel. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan kerawanan, sehingga proses belum maksimal dan masih memiliki kendala keterlambatan. Sebelumnya Ketua Praksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Helmi menilai persoalan Dapil 3 tinggal bagaimana kemampuan dari KPU dan Bawaslu melakukan pemetaan di setiap desa. Wakil rakyat dari Dapil 3 ini menyarankan untuk pemilu mendatang baiknya dibuat 3 klaster agar tidak ada lagi penumpukan saat proses rekapitulasi dilakukan. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang disajikan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Saib Karib. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wabihamdika. Asyadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812136181 atau 0213281680.
1: Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

Pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita. Attaquah.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. sabun herbal Jelena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jelena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
0: Tenang.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak.

0: menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
1: Quraisy,
0: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
1: marfu'atin mutahharah,
0: yang ditinggikan dan disucikan,
1: bi'aidi safarah,
0: di tangan para utusan malaikat,
1: kiramin bararah,
0: yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran. dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya.

0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idzasyamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
5: Wa idzal jibalu suyirat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
6: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
7: Wa idzal wuhushu husyirat.
0: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
8: Wa idzal biharu sujjirat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan.
9: Wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
10: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
11: Bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Karena dosa apa dia dibunuh.
12: Wa idza as-suhufu nushirat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
13: Wa idza as-samaa'u kushitat.
0: Dan apabila langit dilenyapkan.
14: Wa idzal jahiimu su'irat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
15: Wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila surga didekatkan.
16: Alimat nafsum ma ahbarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
17: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
18: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
19: Wallayli idza as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
20: Was-subhi idza tanaffas.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
21: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
22: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
23: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
24: Wa ma sahibukum bimajnun.
0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
25: Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
26: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وما هو بقول شيطان الرجيم.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فأين تذهبون.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: لمن شاء منكم أن يستقيم.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaykum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah 'illiyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yawmil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa maa adraaka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmu tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafir.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wa la nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardi dzatis shad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'atiz zikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwaniyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana

0: bagaimana diciptakan. Dan langit, bagaimana ditinggikan. Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan. Dan bumi, bagaimana dihamparkan.
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna 'alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Sadaqallahul 'azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nenek-nenek yang masih ngobrol gak jawab salam saya doain. Mudah-mudahan 3 bulan gak bisa kentut.

innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan para pinisepuh, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, pimpinan umum Yayasan Pendidikan Islam Darul Amal, Hadratul Syekh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Abin Al-Mahbub Kiai Al-Had Madrais Hajar LC, matta'an Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa adama lahu sihah wal afiyah fi tuli hayati. Amin.

0: dan Rambil. Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan sehat walafiat Bapak Kapolsek Babelan yang hadir pada siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penceramah ada dua, mubalik dua, yang qori insyaallah Kiai Al-Had Muammar ZA. Insyaallah sebentar lagi datang. Saya bagi waktu, insyaallah saya kebagian waktu 7,5 menit. Mudah-mudahan waktu 7,5 menit ada manfaatnya, amin ya Rabbal. Karena waktu terbatas, saya langsung saja, kenapa kelahiran Nabi diperingati, Bu?
1: Jawab!
0: Udah pada ngantuk yang di belakang, Yai. Saya pakai versi yang kayak begini ini. Kenapa kelahiran Nabi diperingati? Astagfirullahaladzim. Orang banyak-banyak ditanya, diem aja. Ini sih ceramah begini, borok-borok nguntungin, balik modal juga enggak ini mah. Dasarnya karena kita cinta sama Nabi, betul? Betul? Saya tanya, jawab yang jujur, cinta enggak sama Nabi? Sama suami? Sama duit? Masya Allah. Tapi kalau kita ditanya kenapa kita cinta sama Nabi, ternyata Nabi amat sangat cinta sama kita. Udah tahu belum dicintai Nabi? Belum? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu beneran? Mau tahu beneran? Lihat sabda Nabi,

semua umatku besok bakalan masuk surga. Giliran surga aminnya kenceng. Yang sholat amin, yang gak sholat, yang ibadah amin, yang gak ibadah, yang taat sama suami amin, yang lawan sama laki. Astagfirullah. Mau masuk surga? Beliau baginda Rasul mengatakan, siapa saja yang kepengen masuk surga, baik dia pejabat, dia rakyat, dia tua, dia muda, dia laki, dia perempuan, syaratnya dua. Berapa bu? Bangsonnya jangan dikecilin dong, untuk gue lemparin nih. Giliran dangdut lu gedein, giliran ngaji dikecil-kecilin, berasa gue ini. Saya dakwah, mohon izin pak, dari tahun 83 sampai gini hari, dari masih bujangan sampai gini hari, sampai sekarang alhamdulillah anak saya baru 7. Kenapa saya bilang 7, kok anda yang teriak? Masalah buat lo. Ini putra saya Zaki Mubarok lagi di Karawang. Mungkin ibu kenal Zaki Mubarok, juara aksi Indosiar tahun 2013. Ya udah diem ah. Ada yang bilang, kok cakepan anaknya katanya ya. Ayo, siapa yang bilang bapaknya jelek? Ayo. Terusin bu. Syaratnya cuma. Yang pertama, siapa saja yang kepengen masuk surga? Pertama, laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rasulullah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Tinggalkan larangan Rasulullah. Kalau kedua hal ini ada pada diri kita, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Rabbal. Bu, yang diperintah Allah laksanakan. Apa saja itu Pak Ustadz? Sholat. Nih, kayak masjid, apa namanya saya lupa, Darul Amal, jamaahnya enggak diragukan. Insya Allah, jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar-luar. Subuh jamaahnya keluar, di dalam kosong. Ini salah satu penyakit kita. Kadang-kadang kita mengaku, saya umat Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya kepengen masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi berbicara masalah ibadah, malu sama Nabi. Kadang-kadang ada yang bilang, nasi uduk si nasi kering, dicampur dengan nasi perak. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar beduknya sering, diajak sholat pada males. Bahkan ada yang bilang, mendung-mendung menjemur loyang, pakainya kerudung, enggak sembahyang. Ada yang lebih parah lagi bilang, mendung-mendung menjemur gaplek, sekalinya pakai kerudung, enggak taunya perek. Mudah-mudahan di sini enggak ada perek, amin. Tapi maaf, andai kata siang ini ada perek, maaf. Rek, dengerin rek. Kalau ada perempuan jadi perek, ada perempuan jadi badak-badak dua cula, jadi lonte-lonte, jadi kupu-kupu malam, jadi wanita panggilan, jadi wanita penghibur, jadi jablay, jadi dongdot, besok pada hari kiamat, maaf, kemaluannya ngelocor darah campur nanah. Itu darah bang, bukan ngetes, ngelocor. Apa bedanya ngetes sama ngelocor? Kalau ngetes mapan sedikit. Kalau ngelocor sama juga ada nenek-nenek dari Buni udah kebelet mau pipis. Dari jauh udah ngangkat kain. Begitu sampai di kamar mandi, sreng. Ada kecoa nongol bilang sama temennya, awas minggir, ada tsunami. Mudah-mudahan di sini enggak ada, amin. Ya Rabbal. Itu darah campur nanah tadi, Ibu, maaf, sampai mengalir ke sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Gutto. Kemudian besok pada hari kiamat akan dijadikan minum
bagi yang suka minum-minuman keras di dunia. Tuh, yang di dunia suka mabok, suka teler, suka beler, suka nyekek botol, suka ngedrink, suka ngeplay, suka ngeboat, suka tripping, suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, oplosan, topi miring, topi nenclek. Apal, ini namanya Kiai Gaul, goblok. Tadi kata Kiai kan suruh berpolitik, biar tahu, gak ketipu kita jadinya, ya Pak, iya. Mohon izin Pak, saya kalau di Polda ngisi bulan Ramadan. Kalau di Polres Bekasi, saya alhamdulillah, insya Allah besok subuh Pak ketemu saya kalau Bapak datang. Di Polres Bekasi, teman saya banyak polisi. Kalau di Beng Angan, di Cilangkap, alhamdulillah kemarin saya khutbah Idul Fitri Bu, 6.000 jamaah di Kopassus. Kenapa pada bengong? Allahu Akbar. Nauzubillah min. Tapi anak bu mah enggak ada yang mabok. Kenapa enggak mabok? Lagi ikut mauludan di masjid. Iya Pak, iya. Ini kadang-kadang kita prihatin, masya Allah, maghrib mestinya ke masjid, mestinya ke musola. Maaf, maghrib pada mabok, mata udah pada merah, percis ikan bandeng telang. Ketemu temennya ditanya, dari mana mat? Hello bebe. Sekalinya masuk masjid sama DKM, nah lu mat, ayo azan. Lagi mabuk suruh azan. Akhirnya azannya keder. Pernah dengar azan bocah keder? Belum pernah. Mau dengar? Contoh azan keder. Hayyalah sholat Akbar. Hayyalah sholat, buntutnya Akbar. Akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam lompat ke dalam masjid. Begitu sampai dalam masjid, Pak Haji tanya, siapa yang azan tadi? Saya. Oh, lu Din. Udin azan. Udin. Udin. Udin. Lagi mabok azan Udin. Udin dipanggil sama Pak Haji, Din. Ya Pak Haji. Kamu yang azan? Iya. Kok hayalah sholat diakhiri Akbar? Apa jawab si Udin? Emang kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Ya maklum bocah sekarang lunjak sama yang tua. Iya Pak, iya. Tuh lagi azan, lagi mabok azan, keder azannya. Tapi insya Allah, setelah memperingati maulid Nabi siang hari ini, yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, semuanya sujud kepada Allah. Cakep gak Bu? Cakep gak Bu? Imamnya Ustaz, karena Ustaz bacaannya fasih. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sekarang ini karena gak ngaji lagi Bu, berani-beraninya jadi imam. Akhirnya tuh baca Fatihah, habis Fatihah diacak-acak. Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iya karena berdua, iya karena sa'in. Makmum di belakang teriak, weh bertiga sama gua. Bu, Bu, kalau ngaji cakep, sholat takbirnya juga fasih. Allahu Akbar. Coba kalau enggak ngaji, mana pakai peci miring. Allahu Akbar. Sami alo. Alo. Alo Bandung. Bukan Allah. Allah. Allahu Akbar. Mantep. Ibu karena ngaji, salamnya juga fasih. Assalamu. Coba kalau enggak ngaji, salam habis disingkat. Waalaikum. Waalaikum. Lakinya keluar. Lam. Iya Pak, iya. Kalau begitu ilmu penting apa penting? Masukkan anak madrasah, didik agama. Bu. Ya.
gelang digedein, cincin digedein, anak gak ngerti agama diem aja. Dasar, dasar. Didik anak ilmu agama. Kalau anak ngerti agama, tahu sopan santun. Lihat bocah sekarang yang gak ngerti agama. Malam minggu bukan ibadah, malam minggu bukan ngaji, malam minggu bukan ke masjid, malam minggu bukan ke musola. Keluyuran sepanjang jalan. Naik motor Vespa. Itu motor Vespa dielas panjang banget. Motor Vespa enggak ada lampunya, cuman suaranya doang. Kerotok, kerotok, kerotok. Yang naikin serem. Rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning. Tengah ada gergajinya. Pakai celana lepis, tuh celana enggak ada yang bener, bolong semua. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Kalau orang Eropa, orangnya bening, dilihatnya resep. Lebuca buni. Pakai celana lepis, pakai dibolong-bolongin. Udah tahu badan hitam. Burik. Digaruk ngebul. Lagunya tengik bener. Kadang-kadang pakai anting sebelah, mending emas. Kawat jemuran. Ya Pak ya, setelah maulid siang ini, ayo yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, kita makmurkan masjid. Alhamdulillah. Ahlan Kiai Ahad Sa'duddin. Bu, bu, udah liatin sini. Dia kan yang panjang cuma jenggotnya doang. Ketika beliau menjabat sebagai bupati, dulu sering undang saya di Pemda, Bu. Makanya beliau udah gak asing lagi. Ya mudah-mudahan aja biar kepilih lagi jadi bupati. Ya kan ntar gue pulang amplopnya ditambahin. Kenapa saya bilang ditambahin, kok lu yang jengkel? Yang pusing juga beliau. Aduh, ngapa ada dia ya, amplop gue keluar dah. Bu. Kenapa? Kalau bapak-bapak saya ceramah enggak dipanggil, dia mah diem. Kalau ibu-ibu kita meleng aja 2 menit, dia ngobrol sendiri. Maka saya ceramah kadang-kadang kebanyakan ngadepin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah khusyuk, kebatan khusyuk, ngiler. Terusin. Terusin. Cinta sama Nabi, 2 hal, salat jangan ditinggal. Kenapa Nabi berpesan salat? Sebab orang yang rajin salat hidupnya berkah. Kenapa orang yang rajin sholat hidupnya berkah? Sebab orang kalau rajin sholat banyak minta. Bu, ketika sholat minta enggak? Ibu minta apa? Minta macam-macam. Ya Allah, saya minta macam-macam. Begitu. Nih, permintaan.

وعافني dibaca enggak? Ketika kita sholat yang pertama kita minta adalah ampunan dari Allah. Kenapa yang pertama kita minta ampunan dari Allah? Sadar atau tidak sadar, kita ini banyak punya dosa. Dosa mata salah lihat, dosa telinga salah dengar, dosa mulut salah ucap, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah, belum dosa istri sama suami, belum dosa suami sama istri, belum dosa anak sama orang tua, mantu sama mertua. Betul? Betul? Banyak gak dosa kita? Kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad, apa kata beliau? Walau umatku punya dosa, kalau dia rajin ibadah, dia rajin istighfar, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosa udah diampuni oleh Allah, artinya kita gak punya dosa. Kalau gak punya dosa, nasib kita enak seperti orok. Orok karena gak punya dosa, gak pernah kita ngelihat orok bingung. Pernah ngelihat orok pusing? Lapar, nangis, haus? Pernah gak ketemu orok jam 2 pagi ke Indomaret beli susu? Ada gak? Bahkan tuh orok baru lahir, belum kenal encang, belum kenal encing, belum kenal pak le, belum kenal bu le. Baru lahir tuh orok, rizkinya udah berkah. Begitu ada orok lahir, tetangga datang. Setiap tetangga yang datang enggak lenggang tangan, ada aja yang dibawa. Ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawa anduk kecil. Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawa rengginang. Akhirnya yang makan emaknya apa oroknya? Pertanyaannya, kenapa sih emak makan rengginang? Keberkahan orok yang gak punya dosa. Gigi udah salah kenceng lagi, mana paling depan. Keberkahan orok yang gak punya. Berarti kalau hidup kita gak berkah, jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri, malu sama Nabi, malu. Ya bu, bu, nih Nabi yang kita, mohon izin panitia, waktu saya ada beliau, ya. Songong loh, ustadz disperintah terus-terus, bini saya aja gak berani nyuruh. Bu, ini penceramah ada dua lu, bagi-bagi ya. Udah ya? Udah? Belum? Ini ngundang apa ngontrak? Baik kalau begitu, malu sama Nabi. Nih Nabi yang kita peringati siang ini kelahirannya. Pangkatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya paling tinggi dari 313 Rasul. Titelnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pak, mana udah? Udah datang. Ya, terus gantian kan? Bocah. Kecil-kecil bukan nyuruh gua. Bu Depak juga jatuh. Bu, tanggung dikit lagi ya. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Kayak Muammar katanya masih di jalan. Ustadz Akri udah sampai. Akri ntar yang ngocok dah, dia mau pelawak. Kalau pelawak mah jangankan ngomong, diem aja juga udah orang ketawa. Ya Pak iya. Kalau saya jangan disamain sama pelawak. Awas yang nyamain sama pelawak. Nabi yang kita peringati kelahirannya siang ini, pangkatnya paling tinggi dari kenabian, dari kerasulan. Tapi ternyata bu, ada seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi membaca biografi Nabi, membaca sejarah Nabi. Setelah dia baca, Mahatma Gandhi berkomentar, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read that he and his Malaysian companion suffered calamitously. Gua yakin nenek-nenek pada kagak ngerti. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang hebat.
manusia besar, manusia terkenal di kolong dunia ini. Walau dia hebat, dia besar, dia terkenal, beliau gak pernah ninggalin ibad. Allahu Akbar. Kita, wih, ada pemilihan RT aja gak kepilih, kadang-kadang lagunya udah tengik bener. Ke masjid ogah, ke musola ogah. Ya Buya, ya Buya, setelah maulid siang ini, nanti sore umat Islam konsekuen terhadap Islamnya. Begitu datang maghrib, televisi matiin. Setuju? Setuju? Anak saya nangis Pak Ustadz, matiin. Suami saya marah Pak Ustadz, matiin. Mantu saya jengkel Pak Ustadz, apanya? Hayalan salat. TV matiin, TV. TV matiin. Ntar mata lu juling lu ngeliatin ke sono aja lah. Yang lagi ceramah di sini matanya ke sono wae. Ya, ini mah ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak. Bu, ntar dari sini kompak ya. TV matiin, bapak salat, emak salat, anak salat, cakep enggak? Cakep gak? Maghrib-maghrib berebut remote sama anak. Emaknya maunya Indosiar, anaknya Antv. Bu, ntar dari sini kompak ya. TV matiin, bapak sholat, emak sholat, anak sholat. Cakep gak? Cakep gak? Maghrib-maghrib berebut remote sama anak.

0: sholat, mak sholat, anak sholat. Insya Allah orang yang rajin ibadah hidupnya akan berkah. Amin ya Rabbal. Sekian, terima kasih. Ya udah, bagi-bagilah. Ya, kapan-kapan ya Bu ya. Saya tadi sama ustazah disuruh makan dulu, saya bilang emang belum makan. Saya barusan pagi dari Sunter Kiai. Dari Sunter langsung kemari. Insya Allah ntar malam ada dua tempat. Besok pagi bersama putra dari Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri di daerah Jakarta Timur. Ya, cuman saya kemari ini takzim. Takzim saja sama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Ustaz Ahmad Fauzi itu sering dia baca Quran, saya yang ceramah. Makanya di Masjid Buni beliau minta supaya saya hadir. Saya tanya tadi telepon-teleponan, saya udah nyampe, Ustaz di mana? Saya lagi jemput Kiai Muammar, begitu katanya. Ya berarti gue pulang gak kedeng mikirin ini. Emang yang ngundang dia. Lah amplop gue siapa yang ngamplopin ya? Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu, enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak nangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Gua misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya baru maksudnya udah mending udah enak
3: oh,
5: lah,
3: udah
5: gitu.
3: Mendingan, ya. Gitu. Oh,
5: udah mendingan gitu. Udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% enggak?
3: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita.

0: bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya. Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, iya.
1: Tuh,
0: iya.
1: tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong
1: di sana, iya, Pak iya, ya. Iya, iya, pasti, pasti, iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli ini.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sangi mah. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para dai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu, dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda.

0: Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir al-Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Sa'id. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Sa'id dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Sa'id. Ketika Sa'id mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Sa'id pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu, saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Muhammad. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Khabib bin Adi Al-Ansari, "Apakah engkau sudi jika Muhammad, di mana agamanya engkau peluk, keadaannya seperti kamu rasakan sekarang ini?" Khabib menolak mereka dan berkata, "Demi Allah, sedikit pun saya tidak rela jari Muhammad tertusuk cucuk yang menyakitinya. Tidaklah saya mengingat saat kejadian itu dan pekikan dia semacam itu, sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan, sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri." Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Sa'id, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu.
Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

Sahib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik ketika turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi. Dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain, dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya, pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa Anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa Anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, "Wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun, bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma." Kemudian Nabi berkata, "Biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya." Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, "Apakah yang menjadikan ayahanda menangis wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu wahai Rasul." Kemudian Nabi bersabda, "Pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah berapi. Setiap daerah berapi tersebut terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya." Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, "Betapa celaka orang yang masuk neraka." Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, "Andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini." Abu Bakar menghadap dan menimpali, "Andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini." Ali pun keluar.

ibuku tak melahirkan aku, andai kata aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang, andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman jahanam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baki dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, "Wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat." Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis bersedih, wahai Salman?" Salman menjawab, "Celakalah aku dan kamu, hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita, Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita, Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api."

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik, kama nawwatal ardu bi nuri syamsika abadan abada, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana hikmataka, ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam, pembulak balik setiap kalbu, ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan ulangi yang 49 dulu, ya. Bagi yang kemarin tidak sempat hadir, mudah-mudahan ini membantu. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke 49 halaman 48. Illam tuhsin zannaka bihi di ajli husni wasfihi, fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi, ma'aka pahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunianya kepadamu?
1: Jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman begini, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah maha baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar,
3: Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillah.

yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah, sudah jujur ya. Gak apa-apa Pak, disebut banyak dosa Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi gak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh, mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi. Ya, kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang maksiat, gak boleh ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang gak benar ibadah dan imannya ini. Ya, kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cung, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Halo, ada? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah. Apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita, itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah, itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah, dan sakit ini membuat kita bersih, dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat, ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya. Karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat wal... Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat. Tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut gak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat.
Nah, nggak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Jelas? Surat An-Nisa ayat 19. Wa'asa antakrohu syai'au wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, fa'asa antakrohu syai'a wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Ah, jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa? Sekarang pas ketahuan yang enggak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan enggak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal kesempatan emas ya. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya ya. Ah, daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih. Ustadz heboh-heboh ya. Segala macam ustadznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustadz tuh ya. Padahal yang saya tahu katanya ya. Saya bukan ustadz ya. Agim. Saudara kan gak pernah nyebut Ustadz Agim, benar? Ustadz tuh bu, seorang ustadz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan, dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar ustadz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustaz. Kalau kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada kiai rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai rebo ada? Kebo bule bu. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Nah ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman ya, sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

0: semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada.
1: Kalau mata buta, hanya tidak lihat dunia. Tapi kalau hati buta, dia tidak akan melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Fais, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh ya, karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menakjubkan. Tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya, 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu, senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka, tidak boleh ya, kita sepakat. Jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik, sungguh ajaib, mengherankan. Orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh. Dan sibuk mencari apa yang pasti enggak kekal buat dia. Ini kan punten ya, blow on, betul tidak? Ada kesepakatan ini. Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesak, saya bukan dokter ya, kurang paham. Tapi dia sesak, dia perlu oksigen. Tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mempet-mempet, kan rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fis sya'n. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah. Pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Hina, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana, lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan si ngaco hatinya. Bukan saya ini, hadirin, ya. Sudah cukup saya, ya. Saya KB2 saja cukup, hadirin. Ini juga gempatnya. Tidak boleh sesali, ya, hadirin. Teruskan. Sudah, ibu-ibu mah kalau ngedengar gini, teh, ya, penasaran, ya. Jadi, kalau dunia dan makhluk itu gak bisa dipegang. Gak bisa dipegang. Karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya. Benar-benar dia gak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan, la haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja, maaf ya kalau saya mengulang ini, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah, ini telat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin, hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan, tipu menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan, enggak. Itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin, ya. Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Ya, jangan disandarin siapapun. Tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order. Ya dengar sih, dengar. Tapi gak bisa disandarin. Karena sekarang ngasih order, nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut. Gak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain di kubur. Ayo. Makanya enggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah, itu bagus berarti. Tapi, oh, jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu, baik atau buruk? Ditipu, baik atau buruk? Tegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu, hadirin. Kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang, hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya Allah menakdirkan saya ketipu? Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah, bukan? Jawab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustadz, masa yang gini lupa, periksa ya. Gak boleh lupa Ustadz ya. Saya mah agim, betul tidak? Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini. Supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter maha jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati. Benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa. Air manfaat itu air alkalin. Maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau. Mungkin lewat Fatihah seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau difatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam ya. Oke, saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf ada ini. Itu obat kuat, salah ada. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu hadirin, betul tidak Ustaz? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sing ikhlas, ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya, ya. Ini yang kedua, katanya, memang ini orang-orang yang orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijraj. Tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah, itu banyak karomah. Tapi gak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah gak ada nikmatnya dengan karomah, gak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia. Ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya. Karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati, atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh gak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya ya, Otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang gak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih gak mau, oh saya aja gitu, gak mau, suami harus ikut bohong ya. Supaya tidak terdakwa sendirian, begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita gak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak?
2: Tidak.
1: Dia gak sadar, kenapa jadi begini? Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur, itu akan frekuensinya tuh kayak orang tawaf, mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur tuh beda. Yang jujur mah enggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habisin, tanggal 20 udah habis. Iya, Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya? Ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini. Beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet. Nih yang awet, Pak, apa? Kalender. Ini kuat setahun, Pak, sekali beli, ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, kalau kita benar mah disalahin mah gak apa-apa. Yang penting mah kita benar, ya. Dengar ya, Bu, Pak. Kita sekarang benar, melakukan tidak salah dalam satu hal, ya. Ingat baik-baik loh ya, kalau kita tidak salah dalam satu hal, bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana, Pak? Ya, saya memang. Saya tidak percaya sama Papa. Ingat yang gak diketahui. Oh ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita gak salah. Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini. Dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh, gak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang gak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri, ini maaf ya. Suaminya, ini sudah pada senior. Jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya pil pria idaman lain. Ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri ya. Ini istri saya. Istrinya diam aja. Dia ketahuan punya selingkuhan. Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu, Pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali, tapi saya ini tahu dosa. Apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana, ah? Suami saya selalu mencurigai saya, walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya gak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya, tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya gak nyebut centil waktu itu, hadirinnya. Hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin. Belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja, Bu. Suami mau marah, enggak percaya, ya enggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat. Nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat, Ibu. Dah. Enggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik salah itu juga, ya. Datang suaminya, sakit. Wah, ini kita-kita aja ya, Pak. Ini kejadian ini enggak kejadian tanpa izin Allah, Pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa Bapak. Ini enggak usah ngaku ke saya, Pak. Bapak pikirin aja dosa Bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa Bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, Bapak fokus sekarang pikirin dosa Bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, Pak. Jangan Bapak siang malam mikirin dosa istri. Ah, dosa Bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa Bapak tuh Bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa Bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin. Udah mereview dosanya. Lebih bahaya dosa Bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri tapi Bapak enggak tobat, Bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya, Den? Seperti yang perwakilan, Han. Ya sudah begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid, hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah. Dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana, ah, ini saya talak aja, Pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri Bapak dan bagi Bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya Bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara Bapak dengan Allah. Dosa yang Bapak lakukan ya. Itu langsung diam merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa Bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha lalu Allah mau mengampuni. Terserah Bapak menalak atau tidak. Boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau Bapak enggak tobat, Bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah, segitu aja, hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Ya dan saya juga gak akan langsung berhenti, Bu. Mau tanya jawab ya. Boleh acungkan tangan yang baru datang hari ini? Boleh? Alhamdulillah, terima kasih. Bapak tahu dari mana? Dari istri. Ah, sukses ya. Acungkan tangan yang sudah ngajak yang lain, Cung. Yang sudah ngajak. Yang berhasil mengajaknya, Cung. Ada yang sukses? Ah, yang masih belum berhasil ngajak tapi belum mempan, Cung. Ah, gak apa-apa ya, ngajak juga sudah jadi kebaikan. Tidak identik kita melakukan ini harus jadi ini, enggak harus, ya. Baik, terima kasih bagi yang baru hadir. Jadi pengajian ini 2 minggu sekali, kajiannya adalah membaca kitab Al-Hikam. Yang aslinya sih kitab kuning, ini mah terjemah saja dan diartikan sebisa-bisanya lah kayak gitu, ya. Kitab Al-Hikam ini ditulisnya oleh Imam Ibnu Athaillah, seorang ulama yang dikenal kecintaannya ke Allah. Tidak semua orang senang dengan kitab-kitab seperti ini, tapi ya setiap orang punya hak masing-masing lah, ya. Baik, boleh ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Ada yang mau nanya? 1, 2. Doa kita apa nih hari ini belum ya? Iya, ciri-cirinya belum tamat. Astagfirullahaladzim, ini nih kalau belok tuh ya. Sudah nomor berapa tadi? Yang 5, prakteknya ikhtilat laki-laki dan perempuan itu seperti yang tidak ada aturan khusus. Bisa menjamah perempuan. Ada yang darurat, bisa ya, seperti dokter, dia pasiennya perempuan, misalkan mau cabut gigi, oh nggak bisa nih, beda jenis, ya, jadi pakai remote, dari nggak susah. Ada yang tidak apa-apa, tapi beda lagi yang dia nggak takut untuk melakukan itu, ya. Ada tuh dukun-dukun tuh pasien wanitanya dimandiin, oh na'udzubillahi min dzalik, dan nggak akan menolong apa-apa. Mereka tuh sandarannya jin, bukan Allah, benar? Makanya, dan dia juga berani bayar media untuk praktek perdukunannya. Ada kalanya kita harus menggunakan media untuk memberitahu orang tentang sesuatu yang manfaat. Tapi kalau perdukunan, nah dia sangat ingin diketahui kehebatannya. Yang 7, dengan bahasa mahar. Yang 6 tuh media barusan, Bu. Ini mah jemaat yang ngelawan wae. Ibu ya, Bu. Nomor 6 tuh tentang media. Yang 7, kata Ustadz Arifin Ilham, suka menggunakan bahasa mahar. Dak ke kiai mah yang asli mah enggak ada mahar-maharan. Mahar teh kalau mau ijab kabul nikah. Ini mah ada mahar ini, kalau enggak dibayar maharnya penyakit makin parah. Maka akan mati kejang, dan kalau tidak segera ditransfer maka doa tidak akan sampai, penyakit tidak sembuh. Yang 8, disertai aksi tipu daya menakuti, seperti pas dibekam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya, pakai yang serem-serem lah. Dan yang 9, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang enggak jelas, ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah. Sakit ya tinggal terima episode sakit. Berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran, karena setiap satu huruf 10 kebaikan, ya. Udah jalanin aja, sudah jelas contohnya, ya. Enggak harus banyak mengada-ada. Dak, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya, benyut. Eh, ibu bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Eh, ibu bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi

0: Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu, sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima, dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air. Tetap ya bubur ya. Oh, beruntungnya orang-orang yang bisa menyikapi hidup ini dengan tepat ya. Dan yang jadi masalah mah bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Nih sekarang lagi UAS anak-anak ya, ujian kan, UAN apa? Itu bukan soal, tuh tidak ada yang bahaya. Yang nanti enggak lulus pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, saya punya teman wanita dan saya, kami ini kebetulan dia adik kelas saya di waktu SMA, dan kita berkawan di media sosial seperti Facebook, dan saya pernah membaca statusnya itu. Dia itu punya masalah dengan suami, ditulis di dalam Facebook. Nah, saya mencoba mengingatkan, tapi tanpa membuat dia tersinggung, juga tanpa bermaksud mencampuri urusan rumah tangganya, karena masalah yang dia ungkap itu kan masalah rumah tangga, yang jadinya kalau ditulis di dalam Facebook semua orang jadi baca. Dan saya khawatir ini bukan menjadi gibah. Terima kasih.
0: Saya setuju untuk dibantu, diingatkan. Kenapa harus disegera dibeberkan? Ya, itu emang pelajaran dari infotainment itu nggak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa? Ayo apa? Yang ngambek ya datang lagi ya nggak. Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos ya, kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat? Apa salah saya? Nah itu, gak ngaku ya. Mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat. Tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi itu gak tobat. Wa malam yatub. Wa ulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah, mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan, dan yang kedua dia tidak punya tempat kembali.

0: Di dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Begitu? Ya. Halo, selanjutnya ada lagi? Iya, Pak. Tadi emak di sini ada yang... Kenapa sih disebut emak kayak yang tersinggung gitu? Ini kan wajahnya wajah emak-emak, ya kan? Silakan bergilir. Sepertinya lebih banyak hari ini kita ya. Alhamdulillah, Allah lah yang menggerakkan. Silakan. Siapa yang siap tuh? Panitia? Mana panitianya? Mungkin kalau gerakannya lebih cepat, lebih baik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi pengobatan Ustadz yang ini dukun itu, gimana kalau udah pernah terlanjur kita pengobatan seperti itu gitu, kita minta tobat masih bisa terima gak sih sama Allah gitu. Terus yang kedua, di saat kita memaafkan orang gitu, kadang-kadang dari mulut itu lebih mudah kita memaafkan, ya aku maafkan gitu, tapi di hati ini kadang-kadang, ya Allah Kau Maha Adil, ya Allah balas dia, ya Allah gitu, boleh gak gitu.
0: Kayaknya ini efek pengobatan ini hadirin. Kayaknya ini efek pengobatan ini hadirin. Aduh. Sebetulnya ya kapling memaafkan, kapling memaafkan dan kapling melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan kaplingnya di mulut, tapi kalau melupakan kaplingnya di hati. Akan klik kalau dua-duanya di hati, benar? Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatang itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Mau apa datang ke mereka ya, ada kerjaan bisa hilang itu akidah kita. Mereka nggak bisa apa-apa selainnya kayak gitulah, nggak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni matang itu tidak akan banyak acting, pasti Pak adem tenang ya. Saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah tanpa pamrih gitu. Nggak ada acting, nggak ada, lurus apa adanya, jernih bicara tuh, tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, merunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
2: Akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa kumpen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan biohyasa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bioesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan.
1: Takwa, ramah, berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Suatu ketika, Umar bin Khattab sedang berkhutbah di masjid di kota Madinah tentang keadilan dalam pemerintahan Islam. Pada saat itu muncullah seorang laki-laki asing di dalam masjid, sehingga Umar menghentikan khutbahnya sejenak. Kemudian ia melanjutkan, "Sesungguhnya seorang pemimpin itu diangkat dari antara kalian, bukan dari bangsa lain. Pemimpin itu harus berbuat untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan dirinya atau golongan, dan bukan untuk menindas kaum yang lemah. Demi Allah, apabila ada di antara pemimpin dari kamu sekalian menindas yang lemah, maka kepada orang yang ditindas itu diberikan haknya untuk membalas pemimpin itu. Begitu pula, jika seorang pemimpin di antara kalian menghina seseorang di hadapan umum, maka kepada orang itu harus diberikan haknya untuk membalas hal yang setimpal." Selesai khalifah berkhutbah, tiba-tiba lelaki asing tadi bangkit seraya berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya datang dari Mesir dengan menembus padang pasir yang luas dan tandus, serta menuruni lembah yang curam. Semua ini hanya dengan satu tujuan, yakni ingin bertemu denganmu." Lalu Umar berkata, "Katakanlah, apa tujuanmu bertemu denganku?" Lalu lelaki itu pun menjawab, "Saya telah dihina di hadapan orang banyak oleh Amr bin As, gubernur Mesir, dan sekarang saya akan menuntutnya dengan hukum yang sama." Lalu Umar berkata, "Ya saudaraku, benarkah apa yang telah engkau katakan itu?" tanya Khalifah Umar ragu-ragu. Lalu lelaki itu menjawab dengan yakin, "Ya, betul Amirul Mukminin." Lalu Umar berkata, "Baiklah, kepadamu aku berikan hak yang sama untuk menuntut balas. Tetapi engkau harus mengajukan 4 orang saksi, dan kepada Amr aku berikan 2 orang pembela. Jika tidak ada yang membela gubernur, maka kau dapat melaksanakan balasan dengan memukulnya 40 kali." Lalu lelaki itu berkata, "Baik ya Amirul Mukminin, akan saya laksanakan semua itu." Kemudian laki-laki itu pun langsung kembali ke Mesir untuk menemui gubernur Mesir, Amr bin As. Ketika sampai, ia langsung mengutarakan maksud dan keperluannya. Ia pun berkata, "Ya Amr, sesungguhnya seorang pemimpin diangkat oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dia diangkat bukan untuk golongannya, bukan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan bukan pula untuk menindas yang lemah dan mengambil hak yang bukan miliknya. Khalifah Umar telah memberi izin kepada saya untuk memperoleh hak saya di muka umum." Lalu salah seorang yang hadir berkata, "Apakah kamu akan menuntut gubernur?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, demi kebenaran, saya akan tuntut gubernur." Lalu yang lain pun berkata, "Tetapi dia kan gubernur kita. Seandainya yang menghina itu Amirul Mukminin, saya juga akan menuntutnya." Laki-laki itu pun berkata, "Ya saudara-saudaraku, demi Allah, aku minta kepada kalian yang mendengar dan melihat kejadian itu agar berdiri." Maka banyaklah orang yang berdiri. Lalu laki-laki lain berkata, "Apakah kamu akan memukul gubernur?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, demi Allah, saya akan memukul dia sebanyak 40 kali." Kemudian laki-laki lain berkata lagi, "Tukar saja dengan uang sebagai pengganti pukulan itu." Laki-laki itu pun berkata, "Tidak, walaupun seluruh masjid ini berisi perhiasan, aku tidak akan melepaskan hakku." Kemudian laki-laki di dalam majelis itu pun berkata, "Baiklah, mungkin kau lebih suka demi kebaikan nama gubernur kita. Di antara kami mau jadi penggantinya." Laki-laki itu pun berkata, "Saya tidak suka pengganti." Laki-laki di dalam majelis itu berkata, "Kamu memang keras kepala, tidak mendengar dan tidak suka usulan kami sedikit pun." Laki-laki itu pun menjawab, "Demi Allah, umat Islam tidak akan maju bila terus begini. Mereka membela pemimpinnya yang salah dengan gigi karena khawatir akan dihukum." Kemudian Amr bin As serta-merta menyuruh anak buahnya untuk memanggil orang itu. Ia menyadari hukuman Allah di akhirat
tetap akan menimpanya walaupun ia selamat di dunia. Kemudian Amr bin As berkata, "Ini rotan, ambillah, laksanakan hakmu," kata Amr bin As, sambil membungkukkan badannya untuk siap menerima hukuman. Kemudian laki-laki itu berkata, "Apakah dengan kedudukanmu sekarang ini, engkau merasa mampu untuk menghindari hukuman ini?" Lalu Amr bin As menjawab, "Tidak, jalankan saja keinginanmu ini." Kemudian laki-laki itu berkata, "Tidak, sekarang aku memaafkanmu." Kemudian laki-laki itu memeluk Amr bin As sebagai tanda persaudaraan, dan rotannya pun dilemparkan.

Abu Hurairah radhiyallahu an telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang dari Bani Israel, yaitu si belang, si botak dan si buta, ketika Allah akan menguji mereka. Allah mengutus malaikat berupa manusia. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang belang dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kulit dan rupa yang bagus serta hilangnya penyakit yang menyebabkan orang-orang jijik kepadaku. Maka diusaplah orang itu oleh malaikat. Seketika itu pula hilanglah penyakitnya dan berganti rupa dengan kulit yang bagus. Kemudian ditanya lagi, kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, unta. Maka diberinya seekor unta yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Kemudian datanglah si malaikat itu kepada si botak dan bertanya, apakah yang engkau inginkan? Jawabnya, rambut yang bagus dan hilangnya penyakitku yang menyebabkan kehinaan pada pandangan orang. Maka diusaplah orang botak itu, lalu seketika itu juga tumbuhlah rambut yang bagus. Kemudian malaikat bertanya lagi, kini kekayaan apa yang engkau inginkan? Jawabnya, lembu. Maka diberinya seekor lembu yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Kemudian malaikat datanglah kepada si buta dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kembalinya penglihatan mataku supaya aku dapat melihat orang. Maka diusaplah matanya sehingga dapat melihat kembali. Selanjutnya ditanya pula si buta, kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, kambing. Maka diberinya seekor kambing yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Beberapa tahun kemudian, setelah masing-masing mempunyai daerah tersendiri yang penuh dengan unta, lembu dan kambing, datanglah malaikat itu dalam rupa seorang miskin seperti keadaan si belang dahulu pada waktu ia belum sembuh dan kaya. Malaikat itu berkata kepada yang dulunya si belang, saya seorang miskin yang telah terputus hubungan dalam perjalananku ini, maka tidak ada yang dapat mengembalikan aku kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuanmu. Maka saya mengharap demi Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus untukmu, satu unta saja untuk meneruskan perjalananku ini. Apa jawab si belang? Masih banyak hak orang lain padaku. Aku tidak dapat memberimu apa-apa. Mintalah saja di lain tempat. Kemudian malaikat berkata, rasa-rasanya aku pernah berjumpa denganmu. Bukankah engkau si belang dahulu yang jijik dan orang miskin, kemudian Allah memberimu kekayaan? Kemudian jawab si belang, saya telah mewarisi kekayaan orang tuaku. Lalu malaikat berkata, jika engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu. Kemudian pergilah malaikat itu kepada si botak dengan menyamar seperti keadaan si botak dahulu dan berkata pula padanya bagaimana yang dikatakan kepada si belang. Namun ternyata mendapat jawaban seperti jawaban si belang, hingga karenanya didoakanlah si botak, jika engkau berdusta, maka semoga engkau kembali seperti keadaanmu semula. Akhirnya datanglah malaikat itu kepada si buta dengan menyamar seperti keadaan si buta dahulu semasa ia miskin dan berkata, saya seorang miskin dan perantau yang telah putus hubungan dalam perjalanan, tidak dapat meneruskan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuanmu. Aku minta demi Allah yang mengembalikan pandangan matamu, satu kambing saja untuk meneruskan perjalananku. Kemudian jawab si buta, dahulu aku memang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka kini ambillah sesukamu. Aku tidak akan memberatkan sesuatu pun kepadamu yang engkau ambil karena Allah. Maka berkatalah malaikat, jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu telah diuji, maka Allah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan para binisepuh, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, pimpinan umum Yayasan Pendidikan Islam Darul Amal, Hadratul Syekh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Abin Al-Mahbub Kiai Al-Had Madrais Hajar LC, matta'an Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa adama lahu sihah wal-afiyah fituli hayatih, amin.

0: dan Rambil. Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan sehat walafiat Bapak Kapolsek Babelan yang hadir pada siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penceramah ada dua, mubalik dua, yang qori insyaallah Kiai Al-Had Muammar ZA. Insyaallah sebentar lagi datang. Saya bagi waktu, insyaallah saya kebagian waktu 7,5 menit. Mudah-mudahan waktu 7,5 menit ada manfaatnya, amin ya Rabbal. Karena waktu terbatas, saya langsung saja, kenapa kelahiran Nabi diperingati, Bu?
1: Jawab!
0: Udah pada ngantuk yang di belakang, Yai. Saya pakai versi yang kayak begini ini. Kenapa kelahiran Nabi diperingati? Astagfirullahaladzim. Orang banyak-banyak ditanya, diem aja. Ini sih ceramah begini, borok-borok nguntungin, balik modal juga enggak ini mah. Dasarnya karena kita cinta sama Nabi, betul? Betul? Saya tanya, jawab yang jujur, cinta enggak sama Nabi? Sama suami? Sama duit? Masya Allah. Tapi kalau kita ditanya kenapa kita cinta sama Nabi, ternyata Nabi amat sangat cinta sama kita. Udah tahu belum dicintai Nabi? Belum? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu beneran? Mau tahu beneran? Lihat sabda Nabi,

0: semua umatku besok bakalan masuk surga. Giliran surga aminnya kenceng. Yang sholat amin, yang enggak sholat, yang ibadah amin, yang enggak ibadah, yang taat sama suami amin, yang ngelawan sama laki. Astagfirullah. Mau masuk surga? Beliau baginda Rasul mengatakan siapa saja yang kepengen masuk surga, baik dia pejabat, dia rakyat, dia tua, dia muda, dia laki, dia perempuan, syaratnya dua. Kenapa bu? Bang, soalnya jangan dikecilin dong, untuk gue lemparin nih. Giliran dangdut lu gedein, giliran ngaji dikecil-kecilin, berasa gue ini. Saya dakwah, mohon izin pak, dari tahun 83 sampai gini hari, dari masih bujangan sampai gini hari, sampai sekarang alhamdulillah anak saya baru 7. Kenapa saya bilang 7, kok anda yang teriak? Masalah buat lo. Ini putra saya Zaki Mubarok lagi di Karawang. Mungkin ibu kenal Zaki Mubarok, juara aksi Indosiar tahun 2013. Ya udah diem ah. Ada yang bilang kok cakepan anaknya katanya ya. Ayo siapa yang bilang bapaknya jelek, ayo. Terusin bu. Syaratnya cuma yang pertama, siapa saja yang kepengen masuk surga, pertama laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah. Kalau kedua hal ini ada pada diri kita, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Rabbal. Bu, yang diperintah Allah laksanakan. Apa saja itu Pak Ustadz? Sholat. Nih, kayak masjid, apa namanya saya lupa, Darul Amal, jamaahnya enggak diragukan. Insya Allah jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar-luar. Subuh jamaahnya keluar, di dalam kosong. Ini salah satu penyakit kita. Kadang-kadang kita mengaku saya umat Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya kepengen masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi berbicara masalah ibadah, malu sama Nabi. Kadang-kadang ada yang bilang nasi uduk si nasi kering, dicampur dengan nasi perak. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar beduknya sering, diajak sholat pada males. Bahkan ada yang bilang, mendung-mendung menjemur loyang, pakainya kerudung, enggak sembahyang. Ada yang lebih parah lagi bilang, mendung-mendung menjemur gaplek, sekalinya pakai kerudung, enggak taunya perek. Mudah-mudahan di sini enggak ada perek, amin. Tapi maaf, andai kata siang ini ada perek, maaf. Rek, dengerin rek. Kalau ada perempuan jadi perek, ada perempuan jadi badak-badak dua cula, jadi lonte-lonte, jadi kupu-kupu malam, jadi wanita panggilan, jadi wanita penghibur, jadi jablay, jadi dongdot, besok pada hari kiamat, maaf, kemaluannya ngelocor darah campur nanah. Itu darah bang, bukan ngetes, ngelocor. Apa bedanya ngetes sama ngelocor? Kalau ngetes mapan sedikit. Kalau ngelocor sama juga ada nenek-nenek dari Buni udah kebelet mau pipis. Dari jauh udah ngangkat kain. Begitu sampai di kamar mandi, sreng. Ada kecoa nongol bilang sama temennya, awas minggir ada tsunami. Mudah-mudahan di sini enggak ada, amin. Ya Rabbal. Itu darah campur nanah tadi ibu, maaf, sampai mengalir ke sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Gutto. Kemudian besok pada hari kiamat akan dijadikan minum bagi yang suka minum-minuman keras di dunia. Tuh yang di dunia suka mabok, suka teler, suka beler, suka nyekek botol, suka ngedrink, suka ngeplay, suka ngeboat, suka tripping, suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, oplosan, topi miring, topi nencle. Apal, ini namanya Kiai Gaul, goblok. Tadi kata Kiai kan suruh berpolitik, biar tahu, gak ketipu kita jadinya, ya Pak, iya. Mohon izin Pak, saya kalau di Polda ngisi bulan Ramadan. Kalau di Polres Bekasi, saya alhamdulillah, insya Allah besok subuh Pak ketemu saya kalau Bapak datang. Di Polres Bekasi, teman saya banyak polisi. Kalau di Beng Angan, di Cilangkap, alhamdulillah kemarin saya khutbah Idul Fitri, Bu, 6.000 jamaah di Kopassus. Kenapa pada bengong? Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Tapi anak bu Nikmah enggak ada yang mabok. Kenapa enggak mabok? Lagi ikut mauludan di masjid. Iya Pak, iya. Ini kadang-kadang kita prihatin, Masya Allah, maghrib mestinya ke masjid, mestinya ke musola. Maaf, maghrib pada mabok, mata udah pada merah, percis ikan bandeng telang. Ketemu temennya ditanya, dari mana Mat? Elo-elo bebe. Sekalinya masuk masjid sama DKM, nah lu Mat, ayo azan. Lagi mabuk suruh azan. Akhirnya azannya keder. Pernah dengar azan bocah keder? Belum pernah. Mau dengar? Contoh azan keder. Hayya 'ala shalah, buntutnya akbar. Akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam lompat ke dalam masjid. Begitu sampai dalam masjid, Pak Haji tanya, siapa yang azan tadi? Saya. Oh, lu Din. Udin azan. Udin. Udin. Udin. Lagi mabok azan Udin. Udin dipanggil sama Pak Haji, Din. Ya Pak Haji. Kamu yang azan?
1: Iya.
0: Kok hayala sholat diakhiri akbar? Apa jawab si Udin? Emang kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Ya maklum bocah sekarang lunjak sama yang tua. Iya Pak, iya. Tuh lagi azan, lagi mabok azan, keder azannya. Tapi insya Allah, setelah memperingati maulid Nabi siang hari ini, yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, semuanya sujud kepada Allah. Cakep gak Bu? Cakep gak Bu? Imamnya Ustadz, karena Ustadz bacaannya fasih. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sekarang ini karena gak ngaji lagi Bu, berani-beraninya jadi imam. Akhirnya tuh baca fatihah, habis fatihah diacak-acak. Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iya karena berdua, iya karena sa'in. Makmum di belakang teriak, woi bertiga sama gua. Bu, Bu, kalau ngaji cakep, sholat takbirnya juga fasih. Allahu Akbar. Coba kalau nggak ngaji, mana pakai peci miring. Allahu Akbar. Samia halo. Halo. Allah, Allah, bukan Allah, Allah, Allahu Akbar, mantep. Ibu karena ngaji, salamnya juga fasih. Assalamu. Coba kalau nggak ngaji. Salam habis disingkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lakinya keluar. Lam. Iya Pak, iya. Kalau begitu ilmu penting apa penting? Masukkan anak madrasah, didik agama. Bu. Ya. gelang digedein, cincin digedein, anak gak ngerti agama diem aja. Dasar, dasar. Didik anak ilmu agama. Kalau anak ngerti agama, tahu sopan santun. Lihat bocah sekarang yang gak ngerti agama. Malam minggu bukan ibadah, malam minggu bukan ngaji, malam minggu bukan ke masjid, malam minggu bukan ke musola, keluyuran sepanjang jalan. Naik motor Vespa. Itu motor Vespa dielas panjang banget. Motor Vespa enggak ada lampunya, cuman suaranya doang. Krotok, krotok, krotok. Yang naikin serem. Rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning, tengah ada gergajinya. Pakai celana lepis tuh celana enggak ada yang bener, bolong semua. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Kalau orang Eropa orangnya bening dilihatnya resep. Lebocah buni. Pakai celana lepis pakai dibolong-bolongin. Udah tahu badan hitam. Burik. Digaruk ngebul. Lagunya tengik bener. Kadang-kadang pakai anting sebelah mending emas, kawat jemuran. Ya baya, setelah maulid siang ini, ayo yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, kita makmurkan masjid. Alhamdulillah. Ahlan, kaya hat satu tin, bu, bu, udah liatin sini, dia kan yang panjang cuma jenggotnya doang. Ketika beliau menjabat sebagai bupati, dulu sering undang saya di Pemda, Bu. Makanya beliau udah gak asing lagi. Ya mudah-mudahan aja biar kepilih lagi jadi bupati. Ya kan ntar gue pulang amplopnya ditambahin. Kenapa saya bilang ditambahin, kok lu yang jengkel? Yang pusing juga beliau. Aduh, ngapa ada dia ya, amplop gue keluar dah. Bu. Kenapa? Kalau bapak-bapak saya ceramah enggak dipanggil, dia mah diem. Kalau ibu-ibu kita meleng aja 2 menit dia ngobrol sendiri. Maka saya ceramah kadang-kadang kebanyakan ngadepin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah khusyuk, kebatan khusyuk, ngiler. Terusin. Terusin. Cinta sama Nabi 2 hal, salat jangan ditinggal. Kenapa Nabi berpesan salat? Sebab orang yang rajin salat hidupnya berkah. Kenapa orang yang rajin sholat hidupnya berkah? Sebab orang kalau rajin sholat banyak minta. Bu, ketika sholat minta enggak? Ibu minta apa? Minta macam-macam. Ya Allah, saya minta macam-macam. Begitu. Nih permintaan.

0: وعافني dibaca enggak? Ketika kita sholat, yang pertama kita minta adalah ampunan dari Allah. Kenapa yang pertama kita minta ampunan dari Allah? Sadar atau tidak sadar, kita ini banyak punya dosa. Dosa mata salah lihat, dosa telinga salah dengar, dosa mulut salah ucap, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah, belum dosa istri sama suami, belum dosa suami sama istri, belum dosa anak sama orang tua, mantu sama mertua. Betul? Betul? Banyak gak dosa kita? Kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad, apa kata beliau? Walau umatku punya dosa, kalau dia rajin ibadah, dia rajin istighfar, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosa udah diampuni oleh Allah, artinya kita gak punya dosa. Kalau gak punya dosa, nasib kita enak seperti orok. Orok karena gak punya dosa, gak pernah kita ngelihat orok bingung. Pernah ngelihat orok pusing? Lapar, nangis, haus? Pernah gak ketemu orok jam 2 pagi ke Indomaret beli susu? Ada gak? Bahkan tuh orok baru lahir, belum kenal encang, belum kenal encing, belum kenal pak le, belum kenal bu le. Baru lahir tuh orok, rizkinya udah berkah. Begitu ada orok lahir, tetangga datang. Setiap tetangga yang datang enggak lenggang tangan, ada aja yang dibawa. Ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawa anduk kecil. Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawa rengginang. Akhirnya yang makan emaknya apa oroknya? Pertanyaannya, kenapa sih emak makan rengginang? Keberkahan orok yang gak punya dosa. Gigi udah salah kenceng lagi, mana paling depan. Keberkahan orok yang gak punya. Berarti kalau hidup kita gak berkah, jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri, malu sama Nabi, malu. Ya bu, bu, nih Nabi yang kita, mohon izin panitia, waktu saya ada beliau, ya songong loh, ustadz disperintah terus-terus, bini saya aja gak berani nyuruh. Bu, ini penceramah ada dua lu, bagi-bagi ya. Udah ya? Udah? Belum? Ini ngundang apa ngontrak? Baik kalau begitu, malu sama Nabi. Nih Nabi yang kita peringati siang ini kelahirannya, pangkatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya paling tinggi dari 313 Rasul, titelnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pak, mana udah? Udah datang. Ya, terus gantian kan? Bocah kecil-kecil bukan nyuruh gua. Gua depak juga jatuh. Bu, tanggung dikit lagi ya. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Kayak Muammar katanya masih di jalan, Ustadz Akri udah sampai. Akri ntar yang ngocok dah, dia mau pelawak. Kalau pelawak mah jangan kan ngomong, diem aja juga udah orang ketawa. Ya Pak, iya. Kalau saya jangan disamain sama pelawak. Awas yang nyamain sama pelawak. Nabi yang kita peringati kelahirannya siang ini, pangkatnya paling tinggi dari kenabian, dari kerasulan. Tapi ternyata bu, ada seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi membaca biografi Nabi, membaca sejarah Nabi. Setelah dia baca, Mahatma Gandhi berkomentar, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read that he and his accommodation companion suffered calendarily. Gua yakin nenek-nenek pada kagak ngerti. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang hebat. manusia besar, manusia terkenal di kolong dunia ini. Walau dia hebat, dia besar, dia terkenal, beliau gak pernah ninggalin ibad. Allahu Akbar. Kita, wih, ada pemilihan RT aja gak kepilih, kadang-kadang lagunya udah tengik bener. Ke masjid ogah, ke musola ogah. Ya Buya, ya Buya, setelah maulid siang ini, nanti sore umat Islam konsekuen terhadap Islamnya. Begitu datang maghrib, televisi matiin. Setuju? Setuju? Anak saya nangis Pak Ustaz, matiin. Suami saya marah Pak Ustaz, matiin. Mantu saya jengkel Pak Ustaz. Apanya? Hayalan salat. TV matiin, TV. TV matiin. Ntar mata lu juling lu ngeliatin ke sono aja lah. Yang lagi ceramah di sini matanya ke sono wae. Ya, ini mah ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak. Bu, ntar dari sini kompak ya. TV matiin, bapak sholat, emak sholat, anak sholat, cakep enggak? Cakep enggak? Maghrib-maghrib berebut remote sama anak. Emaknya maunya Indosiar, anaknya Antv. Ada apa di Indosiar? Ada Akademik Asia 2. Akhirnya nenek-nenek zaman sekarang maghrib bukan baca Quran, maghrib karaokean. Mending kalau pakai mic, pakai sendok. Pakai sendok. Di depan kaca lagi nyanyi. Tujedeka toye jana sanam. Jangan diterusin, sekedar contoh. Ya? Setelah maulid siang ini, yuk. Datang maghrib, TV matiin. Bapak sholat, mak sholat, anak sholat. Insya Allah, orang yang rajin ibadah, hidupnya akan berkah. Amin ya Rabbal. Sekian, terima kasih. Ya udah, bagi-bagilah. Ya, kapan-kapan ya Bu ya. Saya tadi sama ustazah disuruh makan dulu. Saya bilang emang belum makan. Saya barusan pagi dari Sunter Kiai. Dari Sunter langsung kemari. Insya Allah ntar malam ada dua tempat. Besok pagi bersama putra dari Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri di daerah Jakarta Timur. Ya, cuman saya kemari ini takzim. Takzim saja sama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Ustaz Ahmad Fauzi itu sering dia baca Quran, saya yang ceramah. Makanya di Masjid Buni beliau minta supaya saya hadir. Saya tanya tadi telepon-teleponan, saya udah nyampe, Ustaz di mana? Saya lagi jemput Kiai Muammar, begitu katanya. Ya, berarti gua pulang gak kedeng mikirin ini. Emang yang ngundang dia. Lah amplop gua siapa yang ngamplopin ya? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali IAN Bekasi dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah IPS S1. Rektor IAN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858. 0822-4545.
1: Dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
0: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu. Maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kan kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lanain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di dia.

0: di radio no Atakwa. Coba coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak. Iya. No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Anu,
1: cuman ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: kong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maduyaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Maduyaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13:06.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak. Dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap

0: atau baik, yang kedua dilakukan secara sadar, dan ketiga tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 13:06.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.